Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

0: jam 6 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Inilah kabar Jawa Tengah bersama saya, Bagus AA. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai mendistribusikan puluhan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP ke sejumlah titik desa. Langkah ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa sekaligus memperkuat aktivitas usaha masyarakat. Penyerahan kendaraan operasional tersebut dilaksanakan di halaman kantor Bupati Pekalongan Rabu sore 6 Mei 2026. Kegiatan itu dihadiri PLT Bupati Pekalongan Sukirman dan Dim Pekalongan Letkol ARM Gerry Herlambang, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat C. Yusuf, Forkompimda, Kepala OPD, Camat hingga para Kepala Desa. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menyampaikan program KDKMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama perekonomian di tingkat desa. Menurutnya, kendaraan Koperasi Desa Merah Putih bisa membuka perputaran ekonomi baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran, hingga memberikan dampak positif bagi pembangunan manusia di Kabupaten Pekalongan. Sukirman juga mengingatkan agar seluruh bantuan kendaraan operasional yang diterima benar-benar dimanfaatkan secara produktif dan tidak digunakan untuk keperluan konsumtif. Sukirman meminta seluruh pengurus koperasi menjaga kekompakan, meningkatkan inovasi serta merawat kendaraan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat desa. Sementara itu, Dandim Pekalongan Letkol Gerry Herlambang menjelaskan pada tahap awal distribusi telah disalurkan 29 unit mobil pick-up double gardan atau 4x4 untuk KDKMP yang sudah siap operasional. Selain mobil pick-up, setiap titik KDKMP juga akan mendapatkan 2 unit motor roda 3. Sedangkan 1 unit truk akan didistribusikan secara bertahap untuk melengkapi sarana operasional koperasi. Hingga saat ini pembentukan KDKMP di Kabupaten Pekalongan disebut sudah mencapai 285 koperasi yang tersebar di 272 desa dan 13 kelurahan. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 60 gerai KDKMP telah selesai dibangun. Bahkan 29 gerai diantaranya sudah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang operasional. Pemkab Pekalongan berharap program Koperasi Desa Merah Putih mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat di tingkat lokal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Bagus AA.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan, telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM, Rasika untuk kita semua.
3: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam